0: Oh juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Teman Pro 2 masih bareng Alam di 96,7 di Spada ya. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini kita ketemu lagi di ngopi ngobrol pagi di Pro 2. Dan kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa nih teman Pro 2? Kita bakal ngebahas tentang kuliner Indonesia yang masuk dalam daftar hidangan tepung tapioka terbaik di dunia teman Pro 2. Kira-kira apa aja nih kita akan bahas setelah yang satu ini. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih kamu info yang kamu nanti-nantikan khususnya untuk supporternya Timnas Inggris ya. Congratulations setelah mengamankan tiket menuju semifinal Piala Dunia 2026 dan akan berhadapan dengan nantinya nih hasilnya akan kita ketahui karena laganya akan dimulai jam 10 nanti teman Pro 2. Di antara Argentina yang akan berhadapan dengan Swiss ya teman Pro 2. Bakal seperti apa nih nanti kira-kira teman Pro 2? Sangat dinantikan banget sih. Dan teman Pro 2 kamu harus tahu ya kalau misalnya nih Tes Atlas kembali merilis daftar hidangan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia tahun 2026 dan kuliner Indonesia berhasil mendominasi dengan 9 hidangan yang masuk di dalam peringkat teman Pro 2. Pempek menempati posisi kedua dunia mengungguli berbagai hidangan khas dari negara lain dengan cita rasa gurih, tekstur kenyal, serta kuah cuko yang menjadi ciri khas dari pempek sendiri. Daftar ini disusun berdasarkan ulasan kritikus makanan dan pecinta kuliner sebagai referensi wisata kuliner internasional. Selain pempek, Indonesia juga diwakili oleh bakso Solo, kue lapis, bakwan Malang, cireng, kerupuk udang, nagasari, bakso bakar, cilok, dan juga bakso ayam. Cabang tersebut menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara berbahan tepung tapioka yang gak cuma populer di dalam negeri, tapi juga semakin mendapat pengakuan di tingkat global. Kehadiran berbagai hidangan tradisional Indonesia dalam daftar Taste Atlas menjadi bukti bahwa cita rasa lokal memiliki daya saing di kancah kuliner dunia, teman-teman Pro 2. Pempek keren banget ya, jadi peringkat 2 dari seluruh makan-makanan berbahan tepung tapioka di seluruh dunia, teman-teman Pro 2. Jadi kamu pengen apa nih dari semua bahan-bahan yang masuk nih? Ada pempek, ada bakso Solo, ada kue lapis, bakwan Malang juga ada ya. Ada cireng, kerupuk udang, nagasari, bakso bakar, cilok, dan juga bakso ayam. Kayaknya semuanya masuk sih ya ke mulut dan juga lidah kita sebagai orang Indonesia nih. Tapi pempek seems so good, dan juga cireng enak sih. Ada juga bakso bakar, aduh jadi pengen tau berdua. Iya ini juga Car Free Day ya. Kayaknya semua yang kita cari bakal ada di Car Free Day di Taman Nukila, teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mencari cemilan-cemilan Milan enak dan lucu-lucu, boleh banget merapat ke Car Free Day ya, sekarang juga sebelum nanti tutup ya, teman Pro 2. Apalagi Argentina mau main nih bentar lagi, pasti padet banget jalanan ya.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang
1: kaya sudah.
2: Heh, stop eh. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
2: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
2: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

nomor 2 Argentina yang menyandang status juara bertahan ya. Ini sebenarnya tidak mudah ya, karena perjalanan menuju perempat final nggak sepenuhnya mulus. Well, aku bakal ngajakin kamu buat ya quick recap dan juga ya short prediction ya nomor 2 dari pertandingan yang akan berlangsung saat lagi, Argentina dan juga Swiss tahun pro-2. Lionel Messi dan kawan-kawan dipaksa bekerja ekstra di dua laga fase gugur. Argentina ternyata mendapat kesulitan mengatasi tim debutan Cape Verde. Albi Celeste lolos dengan susah payah dan dengan skor 3-2 berkat gol bunuh diri Daini pada perpanjangan waktu. Hal serupa terjadi pada saat bersua Mesir di babak 16 besar. Argentina bahkan sempat tertinggal 0-2 hingga memasuki 10 menit terakhir. Namun gol-gol dari Lionel Messi, Cristian Romero dan juga Enzo Fernandez memastikan kemenangan dramatis 3-2. Di sisi lain, Swiss membuktikan diri sebagai tim yang semakin matang nih, bisa dibilang sebagai kuda hitam dari Eropa ya teman pro-2. Mereka berhasil menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Lantas teman pro-2, apakah pertahanan solid Swiss mampu meredam sihir Messi? Menarik untuk dinanti hasil akhir dari laga di perempat final dunia 2020. Ini teman pro-2. Dan Argentina sejatinya punya lini belakang yang mengkhawatirkan setelah kebobolan 2 gol dalam 2 laga terakhir, ditambah lagi menang lewat jalur dramatis. Walaupun begitu teman pro-2, kondisi tersebut gak terlalu merugikan Argentina. Pasalnya Swiss dalam situasi yang gak jauh berbeda juga nih. Lini serangan mereka juga sedikit rapuh karena Johan Manzambi dikabarkan cedera. Johan Manzambi sendiri merupakan salah satu kreator serangan dari Swiss teman pro-2, utamanya di sisi sayap. Jadi tanpa Manzambi, daya serang Swiss bakal berkurang. Dan apabila lini belakang Argentina nggak banyak bekerja keras, maka lini depan mereka bisa fokus menggempur pertahanan Swiss. Dan kemungkinan besar ya teman-teman pro-2, Argentina bisa menang kurang lebih 2 atau 3-1 untuk skornya teman-teman pro-2. But let's see ya. Selalu penuh kejutan karena bola itu bundar, bola itu bulat ya teman-teman pro-2. Ya, untuk supporter-supporternya Argentina, kalau misalnya nanti bakal pawai atau konvoy, semangat ya, yang pasti hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, santai aja teman-teman pro-2, yang pasti semoga bisa lanjut terus ke 4 besar, masuk ke final lagi. Kalau juara dunia lagi, ya tunggu dulu, sabar dulu. Dan teman-teman pro-2 jangan kemana-mana, selain ini kita bakal move ke Santi Siang di pro-2 Hitlist. Pastiin kamu siap-siap juga buat nonton pertandingan seru antara Argentina dan juga Swiss, teman-teman pro-2. Anything could happen ya. Well, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Lam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2. Alasan popularitas Agent Kim Reactivated meroket sejak premier. Ya, teman Pro 2, drama Korea Agent Kim Reactivated berhasil menembus rating 21,6% hanya dalam 4 episode sejak rilis 26 Juni 2026. Drama terbaru So Ji Soo itu berhasil menduduki puncak top 10 serial non-bahasa Inggris di Netflix Global. Capaian fantastis tersebut diakui tim produksi berangkat dari premis sederhana namun kuat, yaitu kisah seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi menyelamatkan putrinya, teman Pro 2. Premis tersebut pastinya dinilai berhasil menarik perhatian penonton yang menyukai adegan aksi maupun kisah hubungan keluarga.

0: Dan kita beralih ke informasi olahraga. Tahun Pro 2 daftar top skor Piala Dunia 2026 yang baru saja bergabung meramaikan persaingan adalah Jude Bellingham. Jude Bellingham mencetak 2 gol ke gawang Norwegia dan hal tersebut membuat dirinya ikut meramaikan persaingan daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026. Bellingham jadi sosok kunci dalam keberhasilan Inggris mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. 2 gol Inggris ke gawang Norwegia semuanya diborong oleh Bellingham. Dalam proses gol pertama, Bellingham menerobos kotak penalti Norwegia lalu melepaskan tembakan silang mendatar. Sedangkan pada gol kedua yang terjadi di extra time, Bellingham memaksimalkan kemelut di depan gawang, teman Pro 2. Dengan tambahan 2 gol, koleksi gol Bellingham di Piala Dunia 2026 kini meningkat jadi 6 buah dan jumlah gol ini jelas terbilang impresif untuk ukuran seorang gelandang. Dan Bellingham bahkan menggusur posisi rekan setimnya Harry Kane dalam daftar top skor. Meski sama-sama mencatat 6 gol dan 1 assist, Bellingham berhak atas posisi lebih baik karena punya menit bermain yang lebih sedikit dibanding Harry Kane. Dengan catatan 6 gol, Bellingham hanya kalah dari Erling Haaland dengan 7 gol serta Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan 8 gol. Haaland sudah tidak akan bermain lagi di Piala Dunia 2026 karena Norwegia telah tersingkir. Dan teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2 pada pagi menjelang siang hari ini, pastinya teman Pro 2. Dan saya Halim Julkarin mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2, sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, semua produk sudah di santai siang di Produa Hitlist lebih tepatnya. Masih bareng aku Alam Julkarnain, tapi akunya udah mau pamit nih sekarang teman Produa. Karena selain ini bakal ada Zila nih yang nemenin kamu dengan program siaran dan juga segmen yang gak kalah serunya. Sambil kita memantau terus nih perkembangan antara Argentina dan juga Swiss ya teman Produa. Yang saat ini sedang berlangsung untuk laga penentuan di perempat final menuju ke semifinal. Dan sudah memasuki menit kelima teman Produa. Ini bakal menjadi pertarungan yang sangat sengit, laga yang dinanti-nantikan teman Pro 2. Kira-kira siapa yang akan memastikan tiket terakhir menuju semifinal, Argentina kah atau Swiss nih? Dan pastinya teman Pro 2, terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari tadi subuh, dari tadi pagi di sepeda kita bareng-bareng teman Pro 2 berbagi dan juga sarapan informasi menarik banyak banget. Dan pastinya jangan lupa dengerin terus Pro 2 Alternatif di 96.7. Jangan lupa download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store atau streamingnya di rri.co.id teman Pro 2. Dan di Pro 2 Hitlist kamu bakal dengerin banyak lagu bagus. Kamu boleh minta lagu-lagu bagus juga. Boleh request di 0813-7312-596. Dan aku Alam Jokaren pamit dari ruang dengar kamu sekarang teman Pro 2. Dan see you, bye-bye.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: deh, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Masih di Pradua FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradua, selamat siang ya buat teman Pradua. Kita masih ada updatean-updatean lagi buat kamu untuk siang hari ini, masih barengan sama Silen Reski Amalia tentunya nih teman Pradua. Anyways, di laga Argentina Swiss ya teman Pradua, sampai saat ini

berlangsung. Dan untuk saat ini masih di extra time teman pre 2 karena skor untuk saat ini masih satu sama ya. Dan extra time pun ini untuk 15 menit di babak pertama juga udah ini ya teman pre 2, udah masuk tambahan waktu 1 menit ya. Jadi kita lihat masih apakah akan ada satu gol yang tercipta ya dari Argentina ataupun dari Swiss. Kita lihat teman pre 2. Cuman kalau ngelihat apa ya permainan hari ini kayaknya kurang seru gitu ya. Cuman ya kita akan melihat nantinya siapa yang akan melaju ke babak semifinal teman pre 2, apakah Argentina ataukah Swiss teman pre 2. Masih akan aku update-update lagi buat kamu untuk siang hari ini, jadi pastiin kamu stay tune aja buat dengerin pre 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

not torture.

Masih di Pre2 FM, nanti teman terbaik kamu, teman Pre2, dan kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu. Untuk saat ini ya, aku update dulu skor sementara di extra time Argentina Swiss sudah 2-1 ya. Argentina unggul atas Swiss untuk saat ini, dicetak oleh Julian Alvarez, teman Pre2, di menit ke-112 ya. Dan di pukul 12:39, sekarang 12:40 waktu Indonesia Timur, teman Pre2, kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Imah Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah Wab'athu maqaman mahmudan al-lazhi wa'adta Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih dengan updatean-updatean untuk siang hari ini, teman Pre2. Yes, aduh, depan kantor rame banget. Orang-orang lagi pada konvoy Argentina. Menang lagi. Lagi-lagi menang ya, lagi-lagi menang. Waduh, nanti abis ini ada karangan bebas apa lagi nih? Anak FIFA lagi, dibantu wasit, dibantu apa nih, teman Pre2? Aduh, banyak banget ya. Tapi Argentina tuh selalu bisa kasih plot twist di akhir-akhir permainan ya, teman Pre2. Mulai dari terakhir kemarin Tanjung Verde, terus juga kemarin pas lawan apa ya? Terakhir kemarin ya. Lawan, aku lupa ya. Nah, lawan terakhir kemarin juga, waduh ya, bikin prank lagi. Ini tadi juga prank lagi nih, teman Pre2. Yes, 3 gol dari Argentina dan juga 1 gol dari Swiss, teman Pre2. Dari McAllister ya, di menit ke-10 tadi. Kemudian di menit ke-67 bisa disamakan skornya dari Dan Doyud dan Do Ye ya di menit ke-67. Kemudian sampai di extra time itu di menit ke-112 Julian Alvarez ngegolin lagi ya. Kemudian di menit ke-120 ya udah tambahan waktu. Itu ada Lautaro Martinez, teman Pre2, kembali ngegolin dengan gol yang cantik banget. Tapi jujur, Julian Alvarez golnya tadi gokil, gokil banget. Gol yang sangat cantik, indah banget, teman Pre2. Walaupun hari ini King Messi tidak ada satu gol, tapi dia kasih assist di gol pertama tadi. Enak banget, teman Pre2 ya. Yes, nantinya Argentina akan berhadapan dengan Inggris ya di semifinal nantinya. Aduh, babak yang sangat menegangkan banget pastinya nih ya. Karena ini sudah sama-sama tim yang jago-jago semua nih. Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina. Waduh, kayaknya bakal banyak yang jadi fans England dadakan nih ya. Semua fans ya bergabung, mereka bakal mendukung Inggris kayaknya ya. Kalau yang anti Argentina kayaknya pindah ke England nih. Tapi gak apa-apa ya, begitulah sepak bola, teman Pre2 ya. Kalau misalkan kamu yang sampai berkata-kata kasar apa segala macam, buat apa gitu loh. Buat apa, gak ada gunanya ya. Kita nikmatin aja gak sih, teman Pre2, nikmatin aja. Kalau ada yang ceng-cengin ya udah, kita ceng-cengin balik. Toh mau dia ceng-cengin sampai dimanapun, kalau tim fans atau timnas kebanggaannya udah gak lolos, ya buat apa? Berarti mereka kan yang lebih payah dong. Aduh, jangan kasih fakta, nanti pada marah. Ya udah deh, teman Pre2, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya untuk siang hari ini. Masih bareng Zilan. Walaupun kamu konvoy siang hari ini, teman Pre2 harus ingat, jangan sampai mengganggu kenyamanan, ketertiban dari pengendara lainnya, teman Pre2, dan harus berhati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke? Okay? Ya udah, masih ada lagu-lagu bagus bakal nemenin kamu untuk siang hari ini. So, don't go anywhere, stay tune di sini Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Kita masih dengan informasi-informasi seputar olahraga Tuan Pre 2 untuk siang hari ini ya. Masih bareng Zilan, Reski, Amalia tentunya nih Tuan Pre 2 ya, dengan updatean-updatean yang menarik ya di sate siang nih Tuan Pre 2. Siangnya panas banget hari ini, tapi yang pasti Tuan Pre 2 ya tidak mengurungkan niat dari para supporter Argentina untuk pawai ya, untuk konvoi siang hari ini Tuan Pre 2. Gokil semangatnya orang di Argentina sana pun mungkin enggak

tahu ya kalau kita di sini lagi pada pawe gitu ya, kalau lagi pada konvoy, nggak tahu mereka. Cuman kita di sini kayak euforianya seperti itu, teman Tre 2. Waduh, ini apalagi untuk 4 tim yang udah lolos ke semifinal, teman Tre 2. Ini para monster semuanya sih, udah nggak bisa diremeh-remehin lagi ya, semuanya udah pada jago-jago ya. Setelah Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swiss 3-1 ya, nantinya ada 4 tim yang sudah memastikan untuk akan saling berlawanan. Wih, saling berlawanan gitu. Nantinya Prancis akan berhadapan dengan Spanyol dan Inggris akan berhadapan dengan Argentina, teman-teman dua. Cuman kenapa ya? Kok para fans-fans yang lain tuh kayak udah pada ya udah FIFA kasih aja pialanya ke Argentina. Kenapa? Kenapa sih se-pesimis itu kah? Atau gimana? Jangan dong. Kan ini 4 tim yang jago ya, yang gak lolos ya berarti gak jago, teman Pre 2 ya. Itu. Waduh, Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina ini pasti bakalan seru banget sih, teman Pre 2. Jadwalnya kapan? Jadwalnya kita pantau dulu ya. Untuk jadwalnya itu nanti Prancis akan berhadapan dengan Spanyol di hari Rabu ya, teman Pre 2, di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 4 subuh, teman Pre 2. Terus Inggris ya, Inggris Argentina itu akan bertemu di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 di jam 4 subuh juga, teman Pre 2. Waduh, waduh, waduh. Nanti kita bakal lihat ya siapa aja nih yang bakalan melaju ke babak selanjutnya. Udah penasaran banget pastinya. Dan mungkin para supporter juga yang saat ini lagi pada konvoy, harus banget tuh hati-hati, bersantai-santailah, jangan terlalu jangan terlalu memakan jalan karena bisa mengganggu pejalan kaki atau para pengendara lainnya juga ya, teman-teman.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

JKT48, aku bukan idola. Andai aku bukan idola, salah deh ya. Masih dengan informasi olahraga teman pre-2 untuk siang hari ini ya. Waduh, di luar masih ramai banget orang-orang yang pada ini ya, kalau ada konvo ini. Kamu tim yang kalau misalkan fansnya menang, kamu ikutan konvo atau santai aja sambil ngeliatin, tontonin gitu teman pre-2. Kalau aku sih tim yang nggak ikut konvoy, tapi cuman nonton aja, tim yang nonton, karena seru banget teman pre-2. Seru banget ngelihat orang-orang pada pawai ya, setiap kemenangan itulah ya teman pre-2. By the way, kita update lagi informasi untuk siang hari ini. By the way, untuk harga tiket pertandingan perempat final ya Piala Dunia 2026 di pasar sekunder terus turun drastis ya, dan hal ini tuh mulai terasa setelah Amerika Serikat dan juga Portugal tuh tersingkir di babak 16 besar ya teman pre-2, karena kita tahu sendiri kan tuan rumah Amerika. Nah, kondisi ini tuh membuat permintaan tiket Piala Dunia tuh jadi merosot ya, dan menjelang dimulainya fase 8 besar kan udah nih ya teman pre-2, dan ini udah masuk ke semifinal 4 besar ya, dan berdasarkan data platform penjualan tiket sekunder tiket pick ya, itu nunjukin harga tiket tuh mengalami penurunan yang signifikan ya. Jadi emang salah satunya terjadi pada pertandingan Spanyol Belgia, itu tuh udah mulai turun tuh ya, karena waktu itu mainnya juga di LA teman pre-2 ya. Jadi untuk harga tiket masuk termurah ya turun dari sekitar 47,9 juta ya, itu menjadi 19,5 juta teman pre-2. Nah, penurunan tersebut ini tuh mencapai hampir 60% loh ya, karena memang sebelumnya banyak pihak yang memperkirakan kalau Amerika Serikat tuh akan tampil pada pertandingan tersebut, ternyata udah kalah duluan gitu. Jadi ya seperti itulah ya teman pre-2, cuman nggak tahu ya untuk tiket yang di laga selanjutnya di semifinal sampai di final nantinya itu apakah harga tiketnya tetap atau mungkin sudah sold out atau gimana, kita masih belum tahu juga ya teman pre-2. Nanti aku bakal update lagi buat teman pre-2, masih dengan lagu-lagu lama di flashback hits, so kamu bisa dengerin aja terus Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
0: Sebelum 6.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, dengan informasi-informasi olahraga ya untuk siang hari ini. Kita masih dengan, wow, panas banget di luar. Panas. Kota Ternate ini kayaknya mataharinya ada satu orang satu deh ini ya, teman Pro 2. Panas banget soalnya, tapi gak apa-apa lah ya. Tidak, walaupun di luar panas nih ya, tidak mengurungkan niat para sporternya Argentina untuk konvoy siang hari ini ya. Waduh. By the way, teman Pro 2, untuk negara-negara yang udah tersingkir di perempat final Piala Dunia ya, seperti hari ini ya, yang barusan aja pulang itu ada Swiss, kemudian tadi ada Norwegia juga ya, terus juga ada kemarin Prancis lawan apa ya? Coba kita cek dulu ya. Kita cek. Kita pantau-pantau dulu nih teman Pro 2 ya, yang sudah pulang kemarin itu adalah Maroko ya. Maroko udah pulang, Belgia udah pulang, Norway udah pulang, Swiss juga pulang teman Pro 2 ya. Ya untuk keempat tim yang akan melaju ke babak selanjutnya ini udah emang udah kelasnya sih teman Pro 2, udah pokoknya udah tim yang jago ya, udah jago-jago semuanya. Empat-empat ini Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris, semuanya udah jago-jago banget ini mah ya. Jadi ya kita dukung aja tim yang masih ada, didukung yang udah pulang, ya udah diam aja. Tapi teman Pro 2 ada ini ya, tadi pas pemain-pemain Argentina masuk tuh aku sempat lihat kan teman Pro 2, kenapa nih pemain Argentina kok pakai ban hitam di lengan gitu kan, apakah semua jadi kapten? Enggak. ternyata setelah aku nyari tahu, ternyata ketika timnas Argentina tampil dengan ban lengan hitam ya saat menghadapi Swiss tadi, lah itu adalah ini sebagai bentuk penghormatan kepada dua sosok yang baru saja wafat teman Pro 2. Dan dari FIFA ya sudah pasti mengizinkan ya, sudah memberi izin kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina untuk penggunaan ban hitam tersebut teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu tanya, aduh apa tuh ban hitam di lengan Argentina tuh apa, apakah semua semuanya jadi kapten? Selain Messi semuanya jadi captain? Enggak, itu adalah satu mungkin laga hari ini tuh diwarnai oleh nuansa duka ya, sebagai bentuk penghormatan kepada dua sosok yang baru aja meninggal dunia teman Pro 2. Dan penghormatan ini ditujukan kepada Antonio Ratin, legenda Boca Juniors dan juga timnas Argentina, yang meninggal pada usia 89 tahun teman Pro 2. Dan selain itu, sebelum pertandingan dimulai juga dilakukan satu menit untuk mengheningkan cipta. Nah, momen ini juga ditujukan untuk mengenang pemain asal Afrika Selatan yaitu Jaden Adams yang meninggal dunia juga di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 ya. Antonio Ratin ini dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Argentina ya, di mana dia tuh gelandang bertahan ya yang dijuluki El Rata, dan itu juga menghabiskan seluruh karir profesionalnya bersama dengan Boca Juniors dan juga tim nasional Argentina. Jadi selama 15 tahun berkarir ya, Ratin tuh mencatatkan 382 pertandingan atau penampilan bersama dengan Boca dan juga memenangkan 4 gelar domestik teman Pro 2. Nah, Ratin ini juga menjadi simbol permainan keras ya, dan juga penuh karakter yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, dan Ratin juga dikenal lewat momen kontroversial dia di Piala Dunia tahun 1966 kala itu ya, saat menghadapi Inggris. Dia tuh diusir oleh wasit ya dalam laga tanpa sistem kartu, dan insiden tersebut ini tuh menjadi salah satu pemicu lahirnya kartu kuning dan juga merah pada edisi berikutnya. Itu dia. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, dulu tuh belum ada kartu kuning kartu merah ya, setelah ada kejadian itu ya, karena kan waktu itu diusir aja begitu aja kan, belum ada kartu kuning kartu merah di tahun 1966 ya, diusir keluar di lapangan tanpa ada kartu. Nah jadi setelah itu baru tuh ya akhirnya ada sistem kartu, kartu kuning dan juga kartu merah di edisi Piala Dunia atau di edisi berikutnya, seperti itu. Nah jadi di level internasional, rating ini tuh memperkuat Argentina sepanjang tahun 1959 sampai dengan 1969 ya, 10 tahun loh. Dia juga mencatatkan ada 21 caps dan juga tampil di dua edisi Piala Dunia di tahun 62 dan juga 66 ya. Kita doain ya, semoga ditempatkan di sisi terbaik ya, di tempat Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, amin, amin, teman berdua. Kita masih ada updatean-updatean lainnya setelah ini di pukul 2 siang. So, kamu stay tune and enjoy aja buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Amen.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita masih di informasi-informasi menarik untuk siang hari ini ya. Masih di santai siang tentunya. Masih ada updatean-updatean apa lagi untuk siang hari ini? Kita ke kabar-kabar berikutnya. Nah, dari ini ya, berita duka datang dari ini teman Pro 2. Salah satu komedian ya, salah satu komedian yang dulu selalu menemani apa ya, jam-jam pulang sekolah sih teman Pro 2 dulu. Kamu ingat Temon ya, dulu kan ada Abdel Temon. Nah, kita baru dapat kabar duka teman Pro 2, innalillahi wa innalillahi rajiun, baru saja berpulang ke rahmatullah, komedian Temon ini meninggal dunia di usia 59 tahun ya teman Pro 2. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mau bilang aja sih terima kasih banyak sudah menemani masa-masa kecil kita, sudah menghibur masa-masa kecil kami kala itu ya, pulang sekolah nonton, malam abis ngaji nonton. Aduh, kita di timur kan selalu larut gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak pas pulang ngaji baru bisa nonton kayak gitu. Aduh, apalagi kalau misalkan di hari libur kan selalu nonton komedian komedian ini beraksi di layar kaca. Aduh, terima kasih banyak sudah sangat-sangat menjadi sosok yang menghibur anak-anak di kala itu, di zaman itu ya. Amin, amin, amin. Semoga seluruh apa ya, kebaikan yang sudah ditanamkan di dunia menjadi amal jariah sampai di akhirat nantinya. Amin, amin, amin, amin.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di Pro 2 Update untuk santai siang kita hari ini. Yes, kita ke kabar-kabar yang datang dari satu band Indonesia yang katanya ya dirumorkan nih ya teman Pro 2. Band asal Bandung For Revenge ya, katanya dia nih lagi ramai banget nih diperbincangkan setelah dirumorkan tuh bakal ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Bener gak sih? Soalnya udah sempat dispal-spil nih sama vokalisnya. Nah, jadi spekulasi ini tuh muncul ketika vokalisnya ya itu mengunggah foto berisi lirik lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day ya di Instagram, terus disertai dengan GIF Spider-Man. Nah, jadi unggahan ini tuh memicu nih banyaknya dugaan kalau For Revenge tuh bakal menjadi musisi Indonesia yang ngisi soundtrack film tersebut. Teman berdua, apakah iya? Kok jadi penasaran nih. Awas ya kalau ini hanya prank. Tapi kalau memang iya, kenapa ini benar-benar keren banget sih. Kalau memang iya ya, kalau memang iya For Revenge sampai yang ngisi soundtrack dalam Spider-Man Brand New Day itu benar-benar kacau, bakalan keren banget. Aduh, kok jadi pengen dengerin For Revenge ya teman Pre2. Ya udah deh, aku kasih buat kamu For Revenge untuk siang hari ini teman Pre2. Lagi panas ya, hatinya lagi panas ya, kita ademin dulu kayaknya ya, sama For Revenge dengan Saatku Benci Dunia dan seisinya. Mungkin sama kayak fans-fans yang tim favoritnya udah pulang duluan ya, kayaknya siang ini kayaknya benci banget sama Argentina karena aduh lagi-lagi menang. Saat Gue Benci Dunia dan seisinya For Revenge buat kamu teman Pre2. Enjoy.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman Pre2 ada yang lagi rame di Irlandia Utara. Waduh, ini kayaknya buat cewek-cewek ya. Pun kalau misalkan kamu udah ngerasa patah hati ya sama kehadiran cowok-cowok yang red flag, cowok-cowok yang gak bisa bikin kamu patah hati lagi, udah bikin kamu trauma, udah gak percaya sama cowok ya. Please banget, kamu harus bisa untuk tetap bertahan. Bukan bertahan dengan orang itu ya. Bertahan dan percaya kalau rezeki jodoh itu pasti bakal ada aja. Yang penting kita juga mau usaha gitu ya. Jangan kayak si wanita asal Irlandia Utara ini. Namanya adalah Amanda Teague, teman Pre2. Di mana dia tuh sempat menjadi sorotan nih setelah mengaku dia tuh menikah dengan arwah bajak laut. Jimmy bilang kalau dia tuh udah nikah dengan arwah bajak laut Haiti, namanya Jack ya teman Pre2. Nah, yang dimana disebut sudah meninggal sekitar 300 tahun yang lalu. Nah, upacara pernikahan itu dipimpin oleh seorang cenayang ya di atas kapal. Dan kurang dari setahun kemudian Amanda tuh mengaku kalau dia tuh udah pisah, udah bercerai. Karena meyakini Jack itu merupakan vampir energi. Vampir energi tuh gimana ya? Mohon maaf nih, yang katanya sih berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mentalnya dia. Waduh, Amanda, menurutku ya, kamu kayaknya emang harus periksa mata deh. Waduh, periksa mata, kayaknya harus ke psikolog sih Amanda. Please banget, jangan kayak gini ya. Si Jack itu emang beneran gak ada, cuy. Waduh, kisah cinta dunia nyata dan juga dunia alam ya. Dunia lain lebih tepatnya. Aduh, bisa-bisanya ya si Amanda ini karena trauma dengan pria ya. Dia bilang kalau dia tuh udah nikah. Dan ada ternyata teman-teman dua, foto-foto pernikahannya tuh ada. Jadi dia pakai gaun ya di foto-foto, entah itu kayaknya foto priwet atau apa gitu ya. Tapi kayak udah dengan gaun pengantin. Tapi kayaknya pas mereka ini deh mengambil janji suci itu deh teman Pre2. Karena foto-fotonya tuh kayak ada di pinggir pantai kayak gitu. Terus prianya si Jack ini berbentuknya apa? Berbentuknya bendera teman Pre2. Oh my god. Terus ada juga foto-foto ketika dia tuh kayak lagi dipakein cincin gitu loh teman Pre2. Oh my god Amanda, yaudah deh sabar aja ya Amanda ya. Semoga kamu bisa setelah bercerai ini kamu udah bisa dapet pria yang baik lagi ya Amanda ya. Amin. Ini kayaknya pelajaran ya buat teman Pre2 juga, cewek-cewek apalagi setrauma apapun kamu, please banget jangan sampai memilih nikah dengan bajak laut ya, apalagi bentuknya ke bendera teman Pre2. Oh my god. Ya percaya aja, jodoh, rezeki, maut itu udah ada yang ngatur teman Pre2. Oke. Okay? Ya udah, jangan juga mau pamit dari santai siang kita karena setelah ini kita ada sore ceria sampai nanti di pukul 6 sore ya. Jangan pamit dulu dari santai siang. Jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pre2 Alternatif sebagai teman terbaik kamu. Bye-bye.

Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Cilat Reski Amalia. Kita awali dengan informasi terkait teman Pro 2, komedian teman meninggal dunia. Kemudian sekaligus aktor Simpson Rara Meha Menagadang atau yang biasa dikenal dengan nama Temon meninggal dunia pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh asisten Temon Febri meski penyebabnya belum dipastikan oleh pihak keluarga. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2.

terjadi dalam dunia olahraga, Jay dan Adam tutup usia setelah tampil di Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Afrika Selatan berduka setelah gelandang timnas nasional atau tim nasional Jayden Adams meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan oleh Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Hingga kini penyebab meninggalnya Adams masih belum diumumkan secara resmi. Kepergiannya mengejutkan publik karena sang pemain baru saja membela negaranya di Piala Dunia FIFA 2026. Dalam pernyataannya, Serikat Pemain Sepak Bola Afrika Selatan menyebutkan bahwa Adams sebagai sosok yang membela negaranya dengan penuh kebanggaan dan juga keberanian. Organisasi itu juga menyebutkan kepergiannya sebagai kehilangan besar bagi keluarga, rekan setim, dan juga sepak bola Afrika Selatan. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa kembali mengikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amulia. Terima kasih dan selamat sore. Dari Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria warga Soljala Reski Amalia di 9.7 FM Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore menemani kamu untuk pukul 15 sampai di pukul 16 sore hari ini dengan informasi lokal. Enjoy.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pre 2 masih dengan updatean-updatean informasi-informasi lokal ya untuk sore hari ini. Sore tapi kayak di luar kayak masih siang banget, masih panas banget nih. Waduh, teman Pre 2, kita update-update dulu ya untuk ini ya, Popda 12 Malut ini resmi berakhir dan Kota Ternate itu keluar sebagai juara umum ya, dan Halut itu menjadi runner up, teman Pre 2. Jadi pekan olahraga pelajar daerah atau Popda 12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 ini kan udah resmi ditutup ya di Kabupaten Pulau Morotai, dan ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli ini ya ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bapak Samsudin Abdul Qadir. Nah, dan dalam laporan penutupan, Ketua Panitia Popda 12 Maluku Utara juga mengumumkan hasil akhir klasemen perolehan medali dari seluruh cabang olahraga nih yang dipertandingkan ya, yang mulai dari Kota Ternate itu meraih 30 medali emas, 9 perak dan 13 perunggu, teman Pradua, untuk total 52 medali. Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Utara meraih 44 medali dengan torehan 9 medali emas, 15 perak, 20 perunggu. Kemudian Kabupaten Pulau Morotai total 26 medali, ada 9 emas, 8 perak dan 9 perunggu. Kemudian Kota Tidore Kepulauan ada 32 total medali yang diraih, mulai dari 8 emas, 10 perak dan 14 perunggu. Kemudian Kabupaten Halmahera Selatan total medali 27,

mulai dari 7 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Timur, 27 total medali, mulai dari 2 emas, 7 perak, dan 18 perunggu. Kemudian Kabupaten Kepulauan Sula, ada 18 medali total, yang di mana mulai dari 2 medali emas, 5 perak, dan 11 perunggu. Kemudian Kabupaten Halmahera Barat, total medali 13, 2 emas, 3 perak, 8 perunggu. Kemudian Kabupaten Halmahera Tengah dengan torehan ada 13 medali total, yang meliputi 2 emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Kemudian untuk Kabupaten Pulau Taliabu, ya, ini ada total 4 medali, ya, diantaranya 2 perak dan 2 perunggu. Nah, jadi untuk pencapaian tersebut, ya, panitia juga menetapkan Kota Ternate sebagai juara umum Popda 12 Maluku Utara, disusul Kabupaten Halmahera Utara sebagai runner up, dan juga Kabupaten Pulau Morotai di peringkat ketiga. Nah, untuk ketua panitia sendiri, ya, menyampaikan juga apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan juga seluruh masyarakat yang sudah bersinergi, ya, untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga pelajar di tingkat provinsi Maluku Utara ini, teman Pro 2. Congratulations, selamat sekali lagi untuk para atlet yang sudah meraih juara, ya. Untuk Kota Ternate juga keren banget bisa sapu bersih, ya, teman Pro 2, sampai bisa jadi juara umum. Keren, semua yang menang yang kalah udah kasih penampilan terbaik, udah kasih yang terbaik untuk masing-masing daerahnya, ya, untuk masing-masing kabupaten kota. Semoga banyak lagi, ya, atlet-atlet atau anak-anak yang lain bisa ketrigger untuk kedepannya bisa lebih mempersiapkan sematang mungkin di event-event berikutnya deh, teman Pre 2. Amin. Oh my gosh, don't you know I'm a savage?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pradua Update sore ceria kita kali ini, teman Pradua. Ada updatean-updatean apa lagi nih? Teman Pradua, tahu gak sih ada yang lagi bikin bangga banget? Seorang siswa, seorang pelajar di Halmahera Tengah ya, ini kembali di apa ya, dia memberikan satu torehan yang luar biasa banget ya, bisa bikin bangga warga masyarakat Indonesia, warga Maluku Utara ya, terus khususnya di Halmahera Tengah juga, di mana ada prestasi membanggakan kembali diterapkan oleh putra daerah Maluku Utara Uril Al-Ghifari, pelajar SMP kelas 2 berusia 14 tahun yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Tengah. Dia itu menerima surat apresiasi resmi dari NASA, teman Pradua, atas kontribusinya dalam menemukan dan juga melaporkan kerentanan keamanan atau juga security vulnerability ya pada sistem web NASA, teman Pradua. Nah, apresiasi tersebut ini tuh diberikan melalui NASA Vulnerability Disclosure Program atau VDP. Ini sebuah program resmi yang memberikan ruang bagi para peneliti keamanan cyber ya dari berbagai negara untuk mendeteksi dan juga melaporkan celah keamanan secara bertanggung jawab. Seperti itu, teman Pradua. Wih, beberapa waktu yang lalu kan pernah tuh ada kayak gini ya, tapi dia tuh pelajar dari Jawa lah, teman Pradua, dan kali ini dari Maluku Utara. Keren, keren banget, teman Pradua. Gokil, masih SMP loh ya. Tapi yang aku notice tuh adalah kemampuan dia sih dalam bahasa pemrograman, teman Pradua. Gokil, keren banget. Ini harus benar-benar diasah ya, dari sejak dini, dari SMP, SMA, kuliah pun ini harus benar-benar didukung juga nih, teman Pradua. Keren banget, keren banget. Deden, dari apa ya, dari prestasinya ini diharapkan sih menjadi motivasi juga ya buat para pelajar di Halmahera Tengah di Maluku Utara untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang sains, teknologi, rekayasa, matematika dan juga keamanan cyber. Nah, dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga optimis nih kalau dari ruang-ruang kelas ya, pelatihan guru, program matematika gasing ya, dan juga pembinaan yang terus dilakukan, ini akan lahir generasi-generasi emas baru yang bisa membawa nama Halmahera Tengah, Maluku Utara semakin dikenal di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tapi ini emang benar-benar keren banget sih. Ini bukan hanya oh kamu ini ya salah satu website pemerintah di Kedetek ada ini, bukan itu, tapi langsung NASA. Woi, NASA inilah ya. Keren parah sih, teman Pradua. Ya udahlah ya, kita kasih applause dulu buat Al-Ghifari. Semoga banyak lagi anak-anak di luar sana di Maluku Utara yang ketrigger untuk mau belajar, mau sama kayak Al-Ghifari berikutnya.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Radio 2 pukul 16 waktu Indonesia Timur, aku informasikan bahwa waktu kumandang azan sholat asar hari ini di pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Tapi sekarang waktunya kita untuk gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk top 20 Indonesia dan juga Barat Nasional, teman Pro 2. So, enjoy di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari... siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati. Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: nih kalau menurut aku. Udah 5 minggu di chart, tapi belum sampai 10 besar juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jaga Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia Tulus dengan

0: punya aku. Oh my god, lucu banget. Kemarin tuh aku sempat lihat beberapa VT-nya, mereka lagi preskon tuh kayak bener-bener apa ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NBD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NPD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

senang dengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: mana masih sama seperti minggu lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin ini dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chartnya top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu, ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: dengerin dari Bernadia yang naik 2 peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: mengajak aku recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Satika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaudi Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: gue kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chillon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pamgea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20. Wait.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: tawai.
1: Di peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: baik. 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fence Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: yang ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

Kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded. Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

RRI Pro 2 Ternate itu menterbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Telah berpulang Simson Raramea alias Bang Temon pada pagi hari pukul 8.42 waktu Indonesia Barat di tanggal 12 Juli 2026. Nama Temon mulai mendapatkan perhatian luas berkat penampilannya di sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar, dan sejak itu Teman Pro 2 konsistensinya di dunia hiburan juga turut memperluas kiprahnya dengan membintangi berbagai serial televisi, film layar lebar, hingga tampil di beragam program komedi televisi. Dan keluarga besar dari RRI Pro 2 ternyata juga turut mengucapkan terima kasih atas canda tawanya, dan semoga mendiang Simson Raramea dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita beralih ke informasi lainnya, Teman Pro 2, dari kabar dunia olahraga. Hadir dari timnas Argentina yang memastikan diri lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Seiring kemenangan 3-1 atas Swiss dan hasil Argentina-Swiss dalam laga perempat final Piala Dunia 2026 berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Kemenangan timnas Argentina tidak diraih dengan mudah lantaran Lionel Messi dan kawan-kawan harus menjalani babak tambahan ekstra setelah Swiss menahan imbang sang juara bertahan dengan skor 1-1 dalam waktu nomor 90 menit. Gol sundulan dari Alexis Mac Allister pada menit ke-10 menyambut assist dari Messi pada sepak pojok dibalas oleh Dan Dion di babak kedua pada menit ke-67, dan kemudian dua gol tambahan Argentina juga berbuah kemenangan tercipta pada babak extra time melalui Julian Alvarez di menit ke-112, kemudian dari tendangan Lautaro Martinez di menit ke-120. Jadilah Argentina berhak melanjutkan kiprahnya ke semifinal Piala Dunia 2026 menantang Inggris pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 waktu setempat. Dan hasil ini sekaligus membukakan jalan bagi sang kapten Lionel Messi untuk memecahkan satu rekor legendaris milik Diego Maradona di Piala Dunia, dan sebuah catatan fantastis yang kelak bisa membuat Messi berdiri di posisinya lebih tinggi dari Diego Maradona, bukannya sejajar seperti sebelumnya. Rekor ini berkaitan dengan komparasi pencapaian Argentina di Piala Dunia bersama dengan Maradona dan juga Messi. Dan saat ini Messi bersanding dengan Maradona sebagai dua kapten Argentina yang mampu dua kali menjejak final Piala Dunia. Maradona melakukannya pada Piala Dunia 1986, kemudian di 1990, sementara Messi menyamainya pada edisi 2014 dan juga 2022. Raihan kedua pesepak bola jenius ini di era ini bahkan sama persis, dan di mana yakin sekali untuk bisa ada di posisi juara dan juga untuk sekali runner-up. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam untuk edisi berikutnya.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Magelang di Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Waiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak yang bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 benar nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ayo kita ngobrol dua di jam 9 malam nanti kita bakal ada pro 2 indie. Buat teman-teman para musisi indie yang ada di Maluku Utara, kalian bisa mengirimkan karya kalian ya sebagai musisi independen yang ada di daerah se-Indonesia untuk nantinya bisa kita putarkan di pro 2 berjaringan untuk minggu malam jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Itu adalah ruang berbagi dan sharing karya-karya dari para musisi indie seluruh Indonesia. Dan teman pro 2, kali ini aku mau ngasih tahu kamu, ayo kita absen dulu siapa dari teman Pro 2 yang lagi live TikToknya, lagi join live TikToknya Pro 2 yang lagi dengerin di FM 96.7. Siapa dari kalian yang suka banget makan sate Padang? Ayo coba kita absen dulu siapa yang suka banget makan sate Padang. Karena teman Pro 2, kamu harus tahu nih, kuliner Indonesia kembali mendapatkan pengakuan. Ini apa tadi tuh? Oke, kita ngomongin soal kuliner Indonesia teman Pro 2 yang kembali mendapatkan pengakuan internasional. Nah, kali ini dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas ini, di mana sate Padang berhasil ya menempati peringkat kedua, hanya persis ada di bawah Beyti Kebab dari Turki. Dan gak hanya itu aja teman Pro 2, beberapa hidangan dari Indonesia kayak misalnya nih nasi rendang, kemudian juga nasi gandul, dendeng balado, salad solo, semur daging, ini juga masuk dalam daftar yang terbaik di kawasan Asia. Sate Padang dikenal dengan potongan daging teman Pro 2, daging sapi pastinya yang dipanggang di atas arang dan kemudian disiram pakai kuah kari yang kental banget bumbu rempahnya, kayak misalnya campuran apa namanya bumbunya ini teman Pro 2, ada campuran kunyitnya, ada lengkuasnya, ada serainya, ada ketumbarnya, ada jintannya, ada, dan perpaduan rasa yang gurih, kemudian pedas, ada aroma-aroma rempah yang khas banget. Ini juga menjadikan si sate Padang ini tuh menjadi salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional. Kalau dari teman Pro 2 gimana nih, kalian juga apakah menyukai ya yang namanya sate Padang ini? Kalau rekomendasi sate Padang di Ternate kayaknya di ini ya, di apa namanya, di searah jalan apa ya, aku lupa persis nama jalannya, tapi dari traffic light tempat foto Prima itu lurus sebelah kanan itu, di situ kayaknya ada sate Padang deh, atau di mana ya, atau di area depan Plaza Gemah Lama, di situ nggak sih? Aku

lupa persisnya di mana, tapi yang pasti ada satu. Oh, ini nih kayaknya nih di arah Kampung Makassar. Ah, bener nih, ada tuh di situ Tomang Perdua. Coba dicari aja, cari aja keliling-keliling aja, pasti bakal ketemu. Ah, di Kampung Makassar, bener nih kata Kak Aco nih. Eh, tapi kalau ngomongin soal soal tempat jualan nih, kalau kata Kak Aco kan, eh, ini nih yang lagi rame nih teman-teman yang jualan di area trotoar, dan itu juga lumayan FYP juga nih masuk ke beberapa media sosial teman-teman mungkin ya, FYP mengenai penggunaan trotoar di kawasan lapangan Sunyi Lamo yang dipakai untuk tempat perjualan pada petang hari sampai pada malam harinya. Nah, kalau aku pribadi nih Tomang Perdua ya, kalau ditanya kakak gimana tuh kalau menurut kakak gitu, kalau menurut aku so far itu menjadi tempat destinasi nongkrong yang baru mungkin untuk kawasan Ternate Selatan gitu ya, ala Jaksel gitu ya. Tapi ada tapinya, tapi sangat-sangat-sangat harus dan sangat ideal banget kalau teman-teman yang berjualan di area trotoar lapangan seputaran lapangan Sungai Lamo ini untuk juga memikirkan ya, untuk memikirkan kantong parkirnya itu penting banget Tomang Perdua. Kantong parkir tuh di mana aja tuh menjadi hal yang paling penting banget. Dan karena apa? Karena agar tidak mengganggu pengendara pengguna jalan lainnya juga yang mungkin lagi buru-buru atau mungkin lagi-lagi ya untuk aktivitas di lapangan Sungai Lamo kan rame banget tuh ya kan. Jadi yang pasti silakan untuk bisa meraih rejeki sebanyak mungkin, tapi yang pasti adalah ketika itu di area publik, kantong parkir tuh menjadi hal yang sangat penting banget Tomang Perdua. Oke, kita mau cek dulu nih ada siapa lagi nih yang udah mampir. Iya benar di Kampung Makassar. Kemudian ada siapa nih? Ada Brazil harga mati. Eh, Brazil apa kabar? Udah nyampe belum nih Brazil nih ya? Kakak butir lagu Sisi Potret. Kakak masih ingat saya enggak? Ingat dong Ijul, ya kan? Oke, Sisi Potret. Samuel Cipta Jagat Raya. Oh, Jagat Rasa kok Jagat Raya. Oke, dua lagu berarti ya yang udah dipilihin sama apa namanya? Sama teman Perdua kita, sama warga-warga. Mau mawar. Ijul, mau Ijul tiba-tiba nanya, mau mawar. Aku mau jajan aja deh kayaknya. Oke, dan untuk selanjutnya Tomang Perdua nanti bakal kita puterin lagu-lagu yang kalian pengen denger ya untuk malam ini. Oh, kakak cepolnya miring. Masa sih? Aduh, ini kok tiba-tiba random banget nih minggu malamku ya. Oke, kita puterin dulu Sesi Potret. Ini lagu yang dipilih sama teman Perdua kita, sama warga Perdua kita ya, yang udah pada mampir di live TikToknya Perdua. Semoga suka, semoga terhibur. Kemudian selain dari kolaborasi kakak beradik Enau sama Ari Lesmana untuk Sesi Potret, nanti bakal ada lagu dari Samuel Cipta ya. Samuel Cipta juga nanti bakal akan terputar lagunya di Jaga Malam untuk Jagat Rasa. Spesial buat teman-teman yang lagi dengerin dan yang lagi nonton Perdua Ternate.

Di antara mereka dua ini di minggu malam yang artinya besok udah Senin, ada yang harus kerja lagi, ada yang mungkin lagi lembur malam ini, ada yang kebagian shift malam, ada yang harus nyiapin semua perlengkapan sekolahnya untuk hari besok ya. Dan kita bakal nemenin kalian untuk bisa menyiapkan Senin kalian semenyenangkan mungkin, teman mereka dua. Dan untuk bisa menyiapkan Senin kalian semenyenangkan mungkin juga nggak ada salahnya dong disenengi dengan playlist-playlist bagus dari Pro 2 yang pasti bisa kamu pilih sendiri, teman Pro 2. Sama halnya kayak si Ijul yang malam ini juga lagi di live TikToknya Pro 2. Ini korlap kita dua malam ini, tiba-tiba korlap banget ya Ijul ya. Terima kasih banget loh buat Ijul yang milih lagunya Vest All To One yang nanti akan kita puterin buat kamu di Jaga Malam Pro 2 Ternate. Enjoy dengan playlist dari teman Pro 2 untuk semua.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ya, untuk Pro 2 nanti di jam 9 malam kita bakal ke Pro 2 Jakarta untuk Pro 2 Indie. Sekali lagi buat kalian para musisi Indie se-Maluku Utara dan se-Indonesia, kalian bisa mengirimkan karya kalian di program Pro Indie yang adalah program berjaringan seluruh Pro 2 se-Indonesia. Kirimkan karya terbaik kamu untuk bisa kita perdengarkan kepada seluruh teman Pro 2 yang bisa mengakses siaran RRI Pro 2 di tempatnya masing-masing ya. Dan kali ini dari warga Pro 2 banget nih ya, yang lagi pada join live TikToknya Pro 2. Ini ada Ari minta diputerin lagunya Raisa, Mantan Terindah. Aduh, ini minggu malam, besok Senin tiba-tiba ditampar sama lirik lagu Mantan Terindah yang dinyanyiin sama Raisa, kayak gimana gitu ya, kayak aduh, gak bisa mempersiapkan setrikaan baju di minggu malam ini karena udah dengar lagu Mantan Terindah, kayak hanyut banget gitu ya. Sama si Ijul tadi juga nitip untuk lagu dari Raimel Ode untuk lagunya Ikro, juga nanti bakal kita putar di durasi 7 menit yang tersisa sebelum kita ke Pro 2 Jakarta. Dan seandainya gitu Pro 2 ya, kita bisa bolak-balik Ternate Jakarta secepat kita naikin feeder radio kita gitu ya, gak perlu lagi untuk nabung 3-4 juta untuk beli tiketnya. Ya udah Pro 2, kita puterin dua lagunya sebelum jam 9 malam kita ke Pro 2 Jakarta.

Dan untuk Pro 2 selanjutnya di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan langsung ke Pro 2 Jakarta untuk bisa mendengarkan siaran berjaringan untuk program Pro 2 Indie yang bisa kamu dengarkan dari Pro 2 seluruh Indonesia. Dan nanti bakal kembali ke Pro 2 Jakarta tepat di ke Pro 2 Ternate. Dari Jakarta ke Ternate itu nanti tepat di pukul 22 atau pukul 10 malam. Aku akan kembali 1 jam dari sekarang.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro ini bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu

berdasarkan pengalaman hidup. Atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya. Atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone. Itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya. Lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut. Kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: teman ternate. Teman terbaik kau.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kita di jaga malam untuk kembali lagi ke Pre2 Ternate. Teman Pre2, buat kamu yang lagi pada dengerin aku di malam ini, karena kita udah di sesi sharing time di pukul 10 hingga pukul 11 malam, aku bakal punya banyak lagu bagus untuk aku puterin, tapi ada tapinya. Tapi kamu wajib banget nih untuk bisa ikutan dulu sama yang kita obrolin malam ini, teman Pre2. Aku mau kamu cerita weekend kamu seru apa, atau mungkin seflat apa weekend kamu, tahun berdua. Banyak cerita yang mungkin masih tersimpan di kepala kamu, tahun berdua. Ada yang bisa kamu sharing, ada yang bahkan gak bisa sama sekali, tahun berdua. Dan yuk, buat yang lagi pengen dirahasiakan identitasnya juga boleh banget di WhatsApp aja di 0813 7312 5896. Yes, kalau kamu lagi pengen ngebahas sesuatu tapi no name aja, Kak, boleh banget dong ya, nanti bisa di note aja, kalau bisa nanti no name aja untuk yang aku bagikan dalam cerita akhir pekan yang mungkin hilang ya. Dan teman berdua, aku bakal nemenin kalian dari pukul 10 malam hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada lagu bagus dari Tulus, Teh Hijau, yang kembali akan kita putar buat kamu di Jaga Malam.

Dan Mamre 2, itu tadi lagu dari Nabila Taqiyah sudah kita puterin buat kamu. Dan yuk buat yang lagi pada apa nih, pada ini ya, pada nonton radio dari live TikToknya Pro 2. Wih, ini seneng banget aku disamperin sama temen-temen Pro 2 oleh warga-warga Pro 2 yang dikoordinir sama Ijul. dua malam loh, bener. Dua malam nih ada Ijul yang nemenin kita di live TikToknya Pro 2. Iya, jadi korlap kita nih di live TikToknya Pro 2. Ada Bang Iqbal, ketemu lagi. Ketemu lagi live TikToknya Pro 2 nih. Gimana kabarnya nih? Ada Honey Bear. Ola, ola warga-warga Pro 2. Ini tadi ada Ijul yang minta diputerin lagunya Perunggu yang judulnya Gemilang. Kalau akhir pekannya Ijul kayaknya diisi sama latihan bola nih, ya kan? Terus tadi ada siapa nih? Aku sambil scrolling dulu ke atas dikit deh. Kayaknya tadi ada siapa tadi? Ada Ninda. Akhir pekannya di rumah aja. Minta diputerin lagunya Selina dan juga Andi Rianto. Untuk lagunya Sumpah Mati, ini masuk playlistnya Pro 2 untuk jaga malam. Dan besok udah Senin, ada yang mungkin kebagian kerja shift malam di area pertambangan. Untuk malam ini yang lagi pada bisa dengerin akses siarannya Pro 2 melalui FM 96,7. Aku doain teman-teman yang kerjanya di shift malam, entah di area pertambangan, kemudian juga teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan, kemudian juga sebagai pelayanan publik untuk keamanannya, semoga semuanya sehat-sehat, semuanya lancar-lancar rezekinya, doa-doa baik pokoknya bakal kita panjatkan secara bersama-sama. Dan semoga balik lagi ke yang mendengarkan dan yang menonton live TikToknya Pro 2. Ada dua lagu nih Tom Pro 2 dari pilihan lagunya Ijul, Perunggu untuk lagunya Gemilang, sama tadi ada Ninda untuk lagunya Selina featuring Andi Rianto Sumpah Mati yang masuk ke playlist kita untuk segmen ini. So buat kamu yang belum terputar playlistnya, pastikan kamu ceritain keseruan akhir pekan kamu dan sematin lagu mana yang pengen kamu denger, langsung kita puterin dan kita akan menemani kalian sampai di jam 11 malam.

Dan teman Pro 2 ternyata kalau kita tanya ke teman-teman kita di live TikToknya Pro 2, ini ternyata juga banyak yang akhir pekannya di rumah aja, ada yang rebahan aja, ada yang gak kemana-mana, ada yang duitnya 50 ribu jatuh di jalan. Kalaupun akhirnya duitnya jatuh di jalan, mungkin bukan rezeki kita kali ya. Rezeki kita cuma sampai di situ aja. Selanjutnya itu menjadi rezeki orang lain. Asik banget nih kalimatnya, kayak lapang banget kata Om Pradua. Jadi teman-teman, sekarang kan kita di sharing time nih. Sekarang udah 10:30 malam waktu Indonesia Timur. Ini buat kamu anak-anak sekolahan. Ayo, ini udah harus tidur sebenarnya gitu ya. Udah harus tidur. Besok udah Senin, semuanya normal lagi. Libur telah usai gitu kan. Udah selesai liburnya. Dan tadi udah ada yang nyamperin kita di live TikTok, minta diputerin lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Plus ada lagu dari Yovie Widianto featuring Roni Parolian dan juga Andi Rianto untuk lagunya Salahi Aku. Terus juga tadi ada yang nitip flashback hits dong untuk lagunya Sheila on Seven, Pemuja Rahasia. Wah, ini kalau udah rahasia-rahasiaan kayak gini nanti bakal aku tanyain sama si Minri, apakah akan masuk untuk kita puterin atau nanti bakal di switch ke judul yang lain. Aku sisain dulu untuk selanjutnya buat teman Pro 2. Yuk kita dengerin lagu-lagu yang sudah dipilihin sama teman-teman kita yang lagi pada tap-tap layar. Asik banget tap-tap layar kita nih. Ini di bawah koordinator Ijul, tap-tap layarnya udah berapa nih sekarang nih? Udah, 5,2K, gak tanggung-tanggung nih. Terima kasih banget lo semuanya. Yuk kita dengerin lagu bagus yuk dari playlistnya Pro 2 Ternate.

Spesial buat kamu tuh nomor 2 nih yang lagi pada bernostalgia sama playlist kita untuk Jaga Malam. Barusan banget ada lagu dari Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Tapi ngomongin soal Pemuja Rahasia, untuk dunia yang terang berderang kayak gini, masih ada gak sih yang ala-ala Pemuja Rahasia kayak gini, yang semuanya serba dirahasiakan, tiba-tiba seneng aja ngeliat dia lagi ketawa, lagi main, lagi nongkrong gitu. Masih ada gak? Kayaknya sekarang lebih apa ya, lebih terbuka gitu ya untuk bisa mengutarakan perasaan secara terang-terangan gitu. Tapi kalau ngomongin soal akhir pekannya gimana, tanggung berdua akhir pekan kalian pada ngapain aja, sambil cerita, karena ya mungkin teman-teman ada yang ngabisin akhir pekannya dengan nonton bola, full nonton ya di perempat final Piala Dunia. Seru banget, banyak tim-tim yang udah berguguran sampai pada akhirnya sekarang hanya ada tersisa 4 tim yang akan ada di semifinal yang nantinya akan bergulir di tanggal 15 subuh waktu Indonesia Timur. Itu akan ada Spanyol, Prancis, kemudian nanti bakal nyusul untuk Inggris, Argentina. Ini partai yang seru banget. 4 besar di perenkingan FIFA itu semuanya main tompre 2 di semifinal edisi Piala Dunia ini, dan ya pastinya akan sangat-sangat seru tompre 2. Jadi kayaknya juga akhir pekan teman-teman produk kita banyak yang dihabiskan dengan nonton Piala Dunia. Dan yuk teman produk, lagu-lagu bagusnya masih bakal terputar buat kamu. Tadi ada yang nitip lagunya ini ya, lagunya Komang Rahim La Ode, boleh nanti kita puterin. By the way, kalaupun kamu nanya, kak itu lagunya Rahim tadi udah nyanyi gitu, di dalam satu waktu durasi 1 jam itu biasanya kita bakal menggulirkan lagu-lagu dari satu musisi, hanya boleh nyanyi sekali aja. Kalau udah lewat dari 1 jam, di segmen berikutnya, di jam berikutnya udah boleh banget ya. Jadi untuk lagunya Rahim Laude, untuk yang judulnya Komang, boleh kita masukin ke playlistnya Pro 2. Dan tadi juga ada yang pengen flashback hits sama lagunya Dikta, Kesepian. Gak tau kenapa ini tiba-tiba banyak banget nih yang mau flashback hits dari Pro 2 Ternate. By the way, buat kamu yang suka banget sama playlist flashback hitsnya Pro 2, nanti setiap Senin sampai di hari Minggu, setiap harinya di pukul 13.30 sampai pukul 14 siang, itu lagu-lagu Pro 2 itu full 30 menit adalah lagu-lagu flashback hits. Jadi pastiin kamu untuk bisa mendengarkan full durasinya 30 menit untuk bisa nostalgia di Pro 2 Ternate.

Besok udah Senin, tolong pray dua. Kalau kamu di minggu malamnya masih ngerasa sepi untuk bisa menyambut Senin kamu, mungkin tidak ada keramaian yang benar-benar menyentuh hati kamu di tempat kerja, tolong pray dua. Tapi pada akhirnya yang harus banget aku share ke teman-teman itu adalah kalian tuh harus punya sekat, punya batasan antara pekerjaan dan juga kehidupan kamu di rumah, tolong pray dua. Kalau aku tuh selalu punya prinsip kerja kayak gini, tolong pray dua. Ini kan aku lagi ngadep ke depan kantor aku nih kan, depan persis banget nih ada pagar gitu, ada pagar. Pagar yang membatasi antara halaman kantor sama jalan umum yang menjadi akses kita untuk pulang. Nah, kalau prinsip aku, dimana ketika aku pulang dari tempat kerja, semua yang aku rasa menjadi hiruk pikuk dalam halaman dan area kantor tuh bakal aku taruh persis di pintu pagar. Aku tinggalin semuanya. Intinya gak keluar dari area kantor aku gitu. Sebaliknya aku ke rumah itu gak ada yang aku bawa ke rumah. Jadi tetap terjaga ya sukacita aku untuk balik ke rumah ketemu sama keluarga. Sebaliknya aku dari rumah ke kantor pun gitu. Aku bakal baru akan mengambil lagi semua hal yang menjadi tanggung jawab, menjadi hal yang aku jadikan sebagai prioritas dalam pekerjaan, itu aku ambil lagi tuh persis yang aku tinggal di pagar kantor, aku ambil lagi untuk aku bawa ke dalam gitu, ke dalam area pekerjaan, supaya gak saling terkontaminasi gitu. Aku sih mikirnya kayak gitu, tolong berdua. Kalau kalian gimana tuh? Tolong Joko, tiba-tiba Joko masuk typing, bahas Palinggir. Joko, aku lagi mencoba untuk bisa mendeskripsikan apa yang harus kita cerna secara bersama-sama antara lingkungan kehidupan keluarga atau kehidupan real life kita di lingkungan sosial dan pekerjaan. Tiba-tiba banget Joko ya, mohon maaf nih. Ya Allah, ini warga-wargaku makin malam kok makin ngakak ya nih orang-orang ya. Teman-teman yang lagi dengerin kita di radio, yang lagi dengerin di FM 96.7, kalau kalian juga penasaran dengan keseruan dan serandom apa ya, serandom apa warga-warga kita yang ada di live TikToknya Pro 2, langsung aja join di @RRI_Pro2_Ternate. Kalian bakal ketemu banyak teman seru gitu. Warga-warganya Pro 2 di live TikTok tuh seru-seru banget sesungguhnya, sebenarnya sebetul-betulnya. Tadi ada yang nitip lagu ini loh, lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Dia rumahnya di ini kayaknya ya, di Solasio sini ya. Katanya pengen Dinina bawain pakai lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Terus tadi ada lagi lagunya siapa tuh? Aku sambil Tend to Vibe hanya untukmu. Oke, ini buat teman-teman, kalaupun akhirnya lagunya bisa keputar, nanti bakal kita putar. Kalaupun akhirnya ada yang terlewatkan sampai di durasi sharing time udah selesai, nanti bisa ikutan ke ini loh, Just More Music Pro 2. Itu nanti bakal kita putar banyak lagu bagus non-stop juga di pukul 11 sampai pukul 12 malam ya. Dan yuk buat teman-teman yang lagi pada dengerin di FM 96.7, kalau kamu pengen lihat keseruan warga-warga Pro 2 di live TikTok, langsung aja join yuk. Langsung di follow juga di @RRI Pro 2, duanya pakai angka, @RRI Pro 2_Ternate.

Temuan Pre-2 karena sekarang udah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Artinya untuk sharing time kita udahan dulu sampai di sini. Buat yang udah nitip-nitip playlistnya, udah request-request lagunya, nanti bakal kita puterin untuk Just More Music Pre-2 dari jam 11 sampai jam 12 malam. Lagu-lagu bagus bakal terputar buat kamu, dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Silahkan untuk bisa didengarkan lagu-lagunya yang lagi pada begadang, yang harus banget lembur, yang kebagian kerja shift malam, yang harus keluar nyari makan tengah malam ini, tenang aja, ternate kuliner malamnya tuh mantap semuanya, tergantung pilihan kamu mau makan yang mana, ya kan? Dan Tom Pre-2 ini ada beberapa lagu yang sudah dipilihin dan sudah kita masukin ke playlistnya Pre-2. Semoga kamu terhibur, semoga kamu suka, dan selamat mendengarkan lagu bagus dari Tito, Kubenci Kau Dengan Cintaku, yang menjadi lagu pembuka kita untuk Just More Music Pre-2 edisi hari ini di 12 Juli 2026.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produa, dengan terdengarnya lantunan produksi untuk siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Produa RRI Ternate edisi 12 Juli 2026. Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk tanggal 13 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi teman-teman radio di Republik Indonesia, ternyata kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Senin 13 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman ternate. Teman terbaik kau.
1: Langsung dibaca luaskan dari Jalan Sultan Hairan nomor 2 Pradu FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Silan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pradu, apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini maybe buat kamu yang menanti Piala Dunia, hari ini belum ada jadwalnya ya, karena udah mau masuk ke semifinal ya teman Pradu. Nantinya akan dimulai lagi itu di tanggal 15 ya teman Pradu, jadi kita tunggu-tunggu aja ya. Jadi pagi hari ini teman Pradu menanti azan subuh di pukul 5 lebih 11 menit. Kita ada lagu-lagu bagus di Just More Music di pukul 5 sampai di pukul 6. Nantinya aku bakal kasih kamu informasi-informasi menariknya di pukul 6 ya, di pukul 6 sampai di pukul 10 untuk Spada nantinya. Dan di pukul 10 kita ada update informasi terbaru di Info Pro 2, dan dilanjutin dengan Pro 2 Hitly sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, teman Pro 2, kita ada lagu-lagu religi dulu ya buat menemani pagi kamu, teman Pro 2, dan sambil menanti azan subuh dan juga hasanah pagi di pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Timur.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan

program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2 berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Pro 2, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, BMKG peringatkan potensi angin kencang selama 3 hari ke depan. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini angin selama 3 hari di wilayah Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku memulai Minggu 12 Juli sampai dengan Selasa 14 Juli 2026. Menurut perakirawan BMKG Justia bahwa terpantau adanya siklon tropis Bavi yang berada di Laut Filipina Timur Laut. Dan kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Pada hari Minggu 12 Juli sampai dengan Senin 13 Juli 2026, peringatan dini berlaku untuk wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Berikutnya untuk wilayah Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan juga Kabupaten Pulau Taliabu. Kita beralih ke kabar selanjutnya di olahraga teman Pro 2. Empat besar ranking FIFA kompak lolos ke semifinal Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 mencatat sejarah baru setelah 4 tim teratas dalam peringkat FIFA berhasil melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya sejak sistem peringkat FIFA diberlakukan. 4 negara penuhi posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar Piala Dunia. Keempat tim tersebut adalah Prancis, Argentina, Spanyol, dan juga Inggris. Pada semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol, sedangkan Argentina ditantang Inggris untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan konsistensi performa dari tim-tim elit dunia sepanjang turnamen. Dominasi empat besar ranking FIFA di semifinal juga menjadi catatan bersejarah, karena pada edisi-edisi sebelumnya selalu ada tim di luar empat besar yang mampu untuk menembus fase tersebut. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jidan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Pukul 6 sampai di pukul 10 kita ada pada Selamat pagi teman Produa bareng Zilan Reski Amalia teman Produa sampai nanti di pukul 10 ada informasi-informasi menarik banget yang bakal aku share buat kamu. So don't go anywhere. Stay tuned on 96.7 FM and I will be back.

Good morning teman Pre2E. Kita ada di Spade dan satu jam ke depan kita bakal ada ngobrol-ngobrol, update-update informasi menarik seputar lifestyle ya. By the way, kamu ya yang pagi hari ini udah pada bangun, udah siap-siap, udah mulai riuh banget ya, karena hari ini juga bertepatan dengan anak-anak mulai masuk sekolah lagi ya teman Pre2E, setelah libur panjang banget ya. Akhirnya bisa masuk sekolah lagi dan orang tua bakal pusing lagi. Orang tua bakal ribet lagi pagi hari ini. Ribetnya karena apa? Enggak tahu ya, karena perasaan kayak dulu, aku inget banget dulu pas masuk sekolah setelah libur, ya udah tinggal datang aja, yang penting buku udah ada, pas segala macam udah ada kayak gitu ya. Cuman kalau sekarang tuh ya mungkin emak-emak akan bangun lebih pagi untuk bikin apa sih namanya, sarapan-sarapan, bikin bekal anak, estetik nggak? Bikin bekal anak, pokoknya banyak yang harus dilakuin gitu sama ibunya. Habis bikin sarapan harus nganterin apa segala macem kayak gitu. Aduh, pokoknya semangat deh kata gue ya buat emak-emak yang hari ini, buat emak bapak yang hari ini bakal nganterin anaknya ke sekolah. Tapi yang lucu tuh gini teman Pre2E, ada yang ini udah bela-belain datang dari kemarin buat nyari tempat duduk buat anaknya teman Pre2E. Biasanya kan kalau day one masuk sekolah kan berebut tempat duduk tuh teman Pre2E ya, berebut tempat duduk dan pastinya bakalan milih-milih tempat duduk yang sesuai, yang pas gitu kan. Nah jadi biasanya ya orang tua tuh bakalan ikut campur dalam urusan tempat duduk anak ini ya. Jadi biasanya orang tua tuh ikutan datang untuk minimal cariin tempat duduk anak seperti itu. Nah kemarin aku lihat story temanku, dia udah datang ke sekolah buat ini kan mau ngecek tempat duduk buat anaknya. Pas dia datang ke sana ternyata dia bukan orang pertama, dia orang kesekian, karena sebelum-sebelumnya tuh orang tua udah pada datang dan gongnya kayak kursi sama meja tuh udah diikat, terus udah ditempelin nama kayak gitu. Waduh. Ini gong banget sih teman Pre2E. Kalau aku sih dulu tim yang enggak suka duduk di depan dan tim yang enggak suka duduk di paling belakang ya, paling depan dan paling belakang aku enggak mau, paling di meja yang kedua atau ketiga gitu-gitu aja sih teman Pre2E. Gak mau yang terlalu terdepan, gak mau terlalu terbelakang, tengah-tengah aja gitu loh. Aduh, dan selalu ini sih, selalu nyari tempat duduk sendiri sih. Dan dulu memang aman-aman aja sih kalau menurut aku, yang pinter-pinter pasti udah dapat tempat duduk di depan tuh. Ya jatuhnya kayak orang tua ngewar tempat duduk gak sih. Ya udah deh, semangat buat ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini akan mulai kembali untuk nganterin anaknya ke sekolah lagi. Semangat bunda ya.

0: about.
1: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
2: Ada tahu.
1: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
2: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
1: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
2: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Teman berdua capek, capek atau lah itu wajar ya. Untuk setiap orang di dunia ini tuh wajar-wajar aja. Namun ketika kamu ngerasa capek, lelah ya, kelelahan terus-menerus tanpa tahu penyebabnya, ini bisa jadi ada masalah serius nih ya. Teman berdua, kamu harus bisa ngecek penyebab kelelahan yang benar-benar harus diwaspadai, teman berdua ya. Jadi memang kelelahan ini tuh didefinisikan sebagai atau ada kelelahan yang namanya kelelahan fatigue ya teman berada, ini kelelahan parah yang membuat kamu tuh susah bangun di pagi hari dan juga untuk menjalani aktivitas. Nah, kamu tuh pengen tidur, pengen tiduran aja seharian, namun tidak membuat tubuh kamu tuh jadi seger, teman berdua. Nah, mungkin buat sebagian orang kelelahan tuh udah merupakan gejala gitu ya. Namun dilansir dari WebMD, ada beberapa gejala yang bisa mengarah pada kelelahan. Yang pertama itu kurang energi, kelelahan mental atau fisik yang membuat orang tuh sulit menjalani hari ya. Kondisi ini tuh mempengaruhi kemampuan bekerja atau aktivitas lain. Kemudian mengantuk ya. Kamu tuh mungkin harus berjuang untuk tetap terjaga ya. Kamu udah tidur tapi rasanya masih capek banget. Kemudian susah berpikir, susah fokus ya, mengingat sesuatu, kemudian sulit untuk memberikan atensi pada sesuatu, kemudian apatis. Ini tuh kayak ngerasa kehilangan minat atau motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi ada penyebab-penyebab kelelahan. Yang pertama itu kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi kebiasaan yang seperti apa? Nah, jadi apa ya, bisa jadi diet minim gizi seimbang, kemudian bisa juga karena stres, jarang bergerak, dan juga konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian gangguan tidur, teman berdua ya, gangguan tidur ini tuh termasuk insomnia, sleep apnea, narkolepsi ya, dan juga gangguan tidur akibat shift kerja ya. Kemudian ada

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Teman P2, kesehatan otak tuh perlu banget untuk dijaga supaya kemampuan berpikir dan juga daya ingat itu bisa tetap tokcer gitu ya. Nah, salah satu kebiasaan atau salah satunya ya bisa dilakukan lewat asupan makanan, teman P2 ya. Nah, kira-kira apa aja makanan terbaik untuk kesehatan otak, teman P2? Nah, hari kita bahas. Jadi otak ini kan salah satu pusat kendali tubuh ya, yang bertugas buat mengatur segala fungsi penting. Namun seiring dengan bertambahnya usia, fungsi otak tuh bisa mengalami penurunan, teman P2. Nah, jadi penurunan fungsi otak tuh dikenal juga dengan istilah cognitive decline, teman P2, di mana penurunannya ini tuh biasanya berlangsung secara bertahap ya, yang meliputi kemampuan belajar, mengingat, fokus dan juga bernalar, teman P2. Mungkin sebagian orang penurunan kognitif ringan terjadi karena pertambahan usia ya, tapi pada kasus tertentu perubahan yang signifikan itu bisa menjadi tanda gangguan kognitif. Ini aku kutip juga dari Healthline, teman P2, kalau penurunan fungsi otak tuh akan terasa berbeda ya, dari orang ke orang tuh beda-beda pastinya. Nah, jadi dalam kasus ringan, penurunan fungsi otak tuh akan ditandai dengan sulit menemukan kata-kata tertentu ya, kemudian sering salah meletakkan barang, kemudian sering lupa. Dan yang terakhir adalah kewalahan saat mendapatkan tugas yang kompleks, seperti itu ya. Nah, tapi yang tadi aku bilang bisa dimanfaatkan beberapa makanan ya, teman P2, untuk bikin otak kamu tuh jadi tokcer ya. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada bayam ya, teman P2 ya. Bayam dan juga sayuran hijau lainnya tuh kaya banget dengan nutrisi yang penting ya. Dan ini diantaranya adalah vitamin K, kemudian ada lutein, ada folat dan juga ada beta karoten. Nah, jadi penelitian juga tuh nunjukin kalau sayuran hijau itu tuh bisa ngebantu untuk memperlambat penurunan kognitif juga. Jadi sayuran hijau khususnya kayak bayam dan lain-lain itu tuh mampu untuk jadi sayuran atau makanan buat kesehatan otak, teman P2. Next ada ikan kembung ya. Ikan berlemak kayak kembungnya itu jadi sumber asam lemak omega 3 yang baik, bisa dibilang ya, teman P2. Jadi omega 3 ini tuh salah satu lemak sehat yang dikaitkan dengan penurunan beta amiloid namanya ya, dalam darah atau juga protein yang bisa memicu penyakit Alzheimer ya, teman P2. Nah, jadi selain ikan kembung, ikan salmon dan juga tuna tuh bisa jadi pilihan yang bagus juga, teman P2. Next ada buah, yaitu buah beri, teman P2. Jadi flavonoid yang ditemukan dalam banyak buah beri itu bisa membantu buat meningkatkan daya ingat ya, teman P2. Jadi bagus nih untuk dikonsumsi. Kemudian teh atau kopi ya, kafein dalam secangkir kopi atau teh ini tuh tidak cuman menawarkan peningkatan konsentrasi dalam jangka pendek ya, tapi kafein ini tuh juga bisa meningkatkan fungsi mental juga ya, teman P2. Kemudian ada kacang kenari. Nah, lu kacangan ini menjadi sumber protein dan lemak yang sehat ya. Kacang terutama utamanya tuh yang kenari bisa ngebantu buat meningkatkan daya ingat, teman P2. Selanjutnya ada minyak zaitun. Nah, dia tuh mengandung vitamin E dan sejumlah lemak sehat lainnya. Dia bagus ya, bagus banget untuk kesehatan otak. Terus ada telur ya, teman P2. Dan yang terakhir adalah dark chocolate ya. Dark chocolate yang benar-benar dark ya, teman P2, yang gelap. Tidak ditambahin gula ya, teman P2. Dan selain makanan untuk kesehatan otak yang tadi udah aku sebutin satu-satu, ada juga beberapa makanan yang perlu untuk dihindari ya. Kalau bisa konsumsi makanan yang makanan-makanan yang digoreng, daging merah, makanan manis ya, keju ya dan juga mentega, itu bisa mempercepat penurunan fungsi otak. Jadi hati-hati banget nih ya, teman P2. Mungkin kalau kita orang-orang dewasa udah mentok kali ya, tapi kayaknya bagus banget untuk kita kasih makanan-makanan ini kepada anak-anak kita, ponakan dan lain sebagainya deh, teman P2, karena memang sebagus itu untuk kesehatan otak. Itu dia tuh, teman P2.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Yes, teman Trade 2, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Harusnya kita update informasi perkiraan cuaca ya, langsung dari stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate. Cuman karena teleponnya tidak tersambung ya, jadi teman Trade 2 kita update-update aja lah ya buat kamu pagi hari ini untuk perkiraan cuaca ya di wilayah Maluku Utara. Tapi memang udah dari kemarin ya, memang udah dari kemarin diingetin kalau memang peringatan potensi angin kencang ya itu terjadi di Maluku Utara selama 3 hari ke depan, teman Pradua. Jadi dari BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate itu udah ngeluarin peringatan dini angin selama 3 hari ya ke depan di wilayah Maluku Utara. Dan peringatan dini tersebut ini tuh berlaku dari hari Minggu tanggal 12 kemarin ya sampai dengan hari Selasa 14 Juli 2026. Nah, menurut perakirawan BMKG Justia, ini bilang kalau terpantau adanya siklon tropis Buffy yang berada di Laut Filipina Timur Laut ya teman Pradua, dan kondisi ini tuh mengakibatkan peningkatan kecepatan angin dan juga tingginya gelombang di wilayah Maluku Utara, teman Pradua. Nah, jadi untuk hari Minggu kemarin ini udah lewat nih ya, kita update untuk yang hari ini, hari Senin 13 Juli 2026, untuk peringatan dini itu berlaku untuk wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya di Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan juga Kabupaten Pulau Taliabu. Dan untuk perkiraan besok hari, di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, untuk peringatan dini itu berlaku di wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Kemudian berlaku juga nih di wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan, teman Pradua. Nah, karena itu BMKG juga menyampaikan himbauan dan juga rekomendasi kepada masyarakat ya, diimbau untuk mengurangi aktivitas dan juga menjauhi area pepohonan rawan tumbang ya. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diharapkan juga untuk memperhatikan resiko tinggi gelombang akibat angin kencang ya, teman Pradua, terutama bagi para nelayan juga atau teman Pradua yang lagi hobi mancing nih ya. Yang penting mancing ikan, jangan mancing keributan ya. Tapi untuk sekarang ini ya, mancing ikan kayaknya jangan dulu, dipantau-pantau dulu untuk anginnya, teman Pradua. Kalau misalkan memang terlalu kencang, berarti ditahan-tahan dulu. Mungkin melautnya bisa nanti-nanti dulu. Jangan kamu memaksakan. Kalau memaksakan mah ya, nantinya kalau berbahaya, nah itu juga yang agak ribet juga tuh ya teman Pradua. Jangan sampai kamu menyusahkan ini. Jangan sampai tim SAR turun nih, Basarnas turun lagi ya. Jadi santai-santai aja dulu, apalagi kalau cuma mancing-mancing yang buat mancing-mancing sesaat gitu ya, bukan untuk mata pencarian, ya udah mending ditahan-tahan dulu ya. Jangan dulu keluar mancingnya, melautnya, santai-santai dulu. Apalagi juga untuk yang nyebrang-nyebrang nih ya, yang ke Sofifi, yang ke Tidore, ke Jailolo. Nah, ini juga nih kayaknya kalau sore tuh emang cuacanya udah rada-rada ya, emang udah angin itu pasti bakalan bergelombang juga ya. Jangan sampai kamu terombang-ambing di lautan ya, sampai mual muntah, itu bahaya juga tuh teman Pradua. Ya udah deh, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu pagi hari ini ya. Semangat buat yang hari ini, pagi ini berangkat sekolah, berangkat kerja, berangkat berang-berang, bawa tongkat, berangkat. Semangat juga buat ibu-ibu ya yang pagi hari ini udah gedebak-gedebuk ya di dapur untuk bikin bekal anak, nyiapin buku anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Semangat aja, semoga apapun yang dikerjain ibu, bunda, ayah di hari ini untuk anak-anaknya ya bisa menjadi berkah untuk kedepannya ya. Yang lagi kerja, yang berangkat kerja juga semangat ya, walaupun ya pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan ya kayaknya banyak banget gitu. Jadi ya udah, semangat aja sih buat kamu, semoga bisa menjadi keberkahan juga ya. Ya udah, masih hari Senin, jangan dulu meluapkan emosinya teman Pradua, biar Salma aja yang mengeluarkan emosinya lewat hacu pagi hari ini buat kamu teman Pradua.

Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Masih di Predu Update, teman Predu, kita kembali update-update lagi kabar-kabar terkini buat kamu, teman Predu. Yes, ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar yang mengejutkan. Semengejutkan apa? Enggak hanya mengejutkan ya, teman Predu, tapi ini juga benar-benar membanggakan banget sih, teman Predu, di mana ada salah satu pelajar asal Halmahera Tengah yang menerima apresiasi dari NASA atas temuan kerentanan ya dalam website-nya NASA gitu deh, teman Predu ya. Wih, keren banget ini mah ya. Keren, bukan hanya keren tapi keren banget. Jadi prestasi membanggakan ini kembali diterahkan sama putra daerah Maluku Utara, namanya M. Uril Al-Ghifari, pelajar SMP kelas 2. Ini berusia baru 14 tahun, teman Predu, yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, di mana Al-Ghifari ini tuh menerima surat apresiasi resmi nih dari National Aeronautics and Space Administration atau NASA ya, atas kontribusinya dalam menemukan dan juga melaporkan kerentanan keamanan atau juga security vulnerability ya pada situs web NASA. Jadi dia menemukan ada satu apa ya, kerentanan keamanan gitu, akhirnya kayak dia ngirim pesan, dia melaporkan gitu ya ke NASA-nya, teman Predu. Nah, jadi akhirnya apresiasi tersebut ini dikasih oleh NASA nih ya, melalui NASA Vulnerability Disclosure Program atau DVP. Ini dimana adalah sebuah program resmi yang memberikan ruang bagi para peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk mendeteksi dan juga ngelaporin celah keamanan secara bertanggung jawab, seperti itu. Jadi dia menemukan ada sebuah celah, ada sebuah kerentanan dalam website-nya NASA ya, istilahnya kayak bisa dihack nih, gampang dibobol nih gitu website-nya. Nah, dia laporin tuh, seperti itu, teman Predu. Nah, jadi surat apresiasi yang ditandatangani oleh Calvin Tyler, senior agency information security officer pada NASA, Office of Chief Information Officer, ini bilang kalau si Al-Ghifari atau Uril ini tuh sudah memberikan kontribusi sebagai independent security research ya, dalam ngebantu buat meningkatkan keamanan sistem informasi NASA. Keren banget, masih 14 tahun loh, teman Predu, tapi kemampuan dia udah setara dengan orang-orang hacker-hacker pada yang udah lebih dulu gitu ya, teman Predu. Nah, harapannya sih semoga ada Al-Ghifari lainnya di Kota Ternate, di Maluku Utara ya, atau di Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera mana saja lah ya, teman Predu, ini di Maluku Utara yang bisa sama nih seperti Uril, bisa lebih mempelajari lebih banyak lagi soal kompetensi di bidang sains, teknologi, rekayasa, matematika, keamanan cyber, seperti itu, teman Predu. Itu keren banget ya. Ini tidak terlepas juga ya pastinya dari dukungan orang tua di rumah, guru-guru juga, teman Predu. Itu keren banget. Apresiasi setinggi-tingginya buat Uril Al-Ghifari. Keren.

Sabrina Carpenter with Good Grace, Madre 2. Tapi semoga kamu hari ini juga good mood ya. Senin tuh biasanya semangat gedebak-gedebuk ya, teman Madre 2. Yaudah, semangat aja buat kamu yang hari ini banyak banget aktivitasnya ya. Kayaknya yang paling banyak aktivitas hari ini adalah bukan pekerja, bukan orang yang kuliah, bukan orang yang sekolah.

ranking FIFA, teman Pre 2 ya. Nah, sejak semifinal Piala Dunia 2026 kemarin ini dipenuhi oleh 4 raksasa sepak bola dunia, mulai dari Prancis, Argentina, Spanyol dan juga Inggris. Nah, jadi ya, keempat ini merupakan tim peringkat 1 sampai dengan keempat. Jarang-jarang loh teman Pre 2 ya. Jarang-jarang, karena sebelum-sebelumnya tuh emang ada tim yang dia misalkan ada di peringkat 2, peringkat 3, tapi dia bisa masuk sampai ke final teman Pre 2. Nah, tapi kali ini beda. Kali ini tuh semuanya ya, empat ranking teratas ya. Prancis di urutan pertama, Argentina urutan kedua, Spanyol urutan ketiga, dan Inggris di urutan keempat. Keempat-empatnya ini yang akan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Gokil. Gokil, gong banget teman Pre 2. Waduh, terus yang lain di mana? Jangan cari yang nggak ada, teman Pre 2. Emang belum rezekinya aja. Ya, jadi memang keempatnya ini merupakan tim peringkat 1 sampai 4 FIFA sekaligus pernah menjuarai Piala Dunia. Masing-masing tim ini tuh udah punya bintang ya, udah punya bintang. Dan laga semifinal ini mempertemukan Prancis versus Spanyol, Argentina versus Inggris ya. Dan kalau misalkan dilihat dari kualitas dan sejarah masing-masing tim ya, banyak penggemar yang menyebut kalau ini adalah salah satu edisi apa ya, edisi semifinal paling bergengsi sepanjang sejarah sih teman Pre 2. Gokil nggak? Gokil banget. Kalau menurut aku ini gokil banget, gong banget. Ini kayak udah, wah ini raksasanya nih ya, raksasa dari tim-tim sepak bola dunia ya. Berempat ini memang udah paling gacor nih ya teman Pre 2. Jadi kita udah nggak usah ragukan lagi ya, tinggal kita nikmati aja ya. Mau menang kalah, ini udah semua raksasa tim di Piala Dunia. Gokil. Ya udah deh teman Pre 2, kalau misalkan tim favorit kamu nggak masuk, ya udah nggak apa-apa, jangan bersedih kau ya, kamu bisa untuk mendukung tim yang lain ya, atau mungkin kamu lebih ke ini ya, nimbrung. Nimbrung tapi bukan untuk mendukung, tapi apa ya, menghujat biasanya. Waduh, ujung-ujungnya waduh ini wasitnya gini nih, terus ada lagi yang waduh ini anak FIFA nih, terus ada lagi yang wah ini gini nih, waduh ya biasalah seperti itu ya teman berdua. Yang kalah ya, yang timnya udah gak masuk, emang akan terus mencari-cari kesalahan tim-tim yang lain, sedangkan tim yang masih lolos akan berlenggak-lenggok dengan santainya ya, untuk menikmati di laga-laga terakhir ya di Piala Dunia 2026 teman Pre 2. Yang nggak ada, ya udah di situ aja, nggak usah nangis.

Masih di Pradua FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita kembali update-update lagi lah ya, teman Pradua. Wih, ada kabar-kabar apa nih? Kabar-kabar apa? Teman Pradua, kamu kalau punya sampah dibuang kan? Punya sampah ya dibuang. Dibuang bukan disimpen ya, dijual lagi. Mungkin kalau sampah-sampah plastik mungkin masih bisa dijual lagi ya. Kayak botol plastik, yang berbahan-bahan plastik ya masih bisa dijual lagi kayaknya ya, teman Pradua. Tapi kamu tahu gak sih, ada yang sampai bisa dapat harga fantastis banget, di mana puntung rokok atau tutup botol plastik tidak pernah terjual semahal ini, terkecuali ya bagi para Swifties atau para fansnya Taylor Swift, teman Pradua, di mana sampah-sampah sisa dari sekitar lokasi pernikahan idola mereka Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini tetap sangat-sangat berharga, teman Pradua. Nah, jadi kamu tahu nggak sih, ada seorang seniman New York, Amerika Serikat, mengumpulkan sampah dari malam pernikahan Taylor Swift di Madison Square Garden, di mana dia kemudian menjualnya secara online seharga 452.000 per buah, teman Pradua. Kamu bayangin aja nggak sih, puntung rokok dijual harga 450 ribuan. Waduh. Jadi setiap sampah itu tuh dikemas dalam kotak plastik bening dengan label bertuliskan kalimat New York City garbage ya. Jadi setiap kotak itu juga dicap tuh dengan slogan just TNT merit, dan juga tanggal pernikahan mereka 3 Juli gitu. Nah, slogan ini tuh dipasang oleh Taylor Swift di Taylor Swift di lampu luar Madison Square beberapa saat setelah resmi menikah dengan Travis Kelce, teman Pradua. Waduh. Koleksi itu tuh diberi judul Pocket Garbage ya, dan koleksi itu terjual habis dalam hitungan jam aja. Waduh. Jadi yang kamu tahu enggak sih, isinya tuh ada puntung rokok, ada juga apa sih, pembuka kaleng gitu loh. Ya kayak misalkan dari minuman botol atau kaleng minuman, terus kayak yang bukanya itu loh ya, teman Pradua. Nah, itu dijadikan sampah terus dijual lagi. Terus ada sampah apa lagi nih, teman Pradua? Banyak banget. Yang banyak sih ini ya, kayak sampah puntung-puntung rokok gitu. Waduh. Jadi seniman Justin Ginek ini sebenarnya tidak mengumpulkan sampah dari tempat acara, melainkan dari jalan-jalan di sekitar ya. Jadi barang-barang yang dikumpulkan diantaranya ada alat tes ovulasi, kemudian ada AirPods bekas, sedotan, potongan kipas, sampai dengan peralatan makan gitu. Dia kumpulin, dia jadiin cuan ternyata. Oh, ternyata menghasilkan uang tuh ya, teman Pradua. Kok bisa? Orang-orang ini kepikiran ya, bisa sampai menjual dengan harga 450 ribuan ya, teman Pradua. Itu gokil banget sih. Gokil, gong banget ya. Terus orang-orang yang beli juga ngapain gitu loh. Ya tapi namanya kalau udah kita ngefans ya, ngefans banget pastinya, teman Pradua. Dan pastinya bakal apa aja pasti bakal dilakuin, bakal dibeli juga gitu ya. Taylor Swift, musisi terkaya sepanjang sejarah perempuan. Wih, gokil.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

update teman Pradua. Selamat pagi dulu nih buat yang baru gabung dengerin Pradua FM Ternate, masih bareng Zilan sampai nanti di pukul 10 di Spada pagi hari ini guys. Oke. Okay. Anyway, teman Pradua lagi ramai apa di media sosial. Wih, pokoknya kalau ngomongin ramai itu rame banget, bukan hanya rame tapi rame. Rame sekali teman Pradua. Cuman ya kita ke satu kabar duka terlebih dahulu teman Pradua, di mana kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Mungkin kamu kemarin atau tadi malam ya udah scroll-scroll media sosial udah tahu ya teman Pradua. Cuman buat yang belum tahu, kita baru dapat kabar duka kemarin sore. Itu ada seorang komedian yang selalu menemani masa-masa kecil kita dulu, selalu menghibur di kala kita pulang sekolah ya sore-sore atau malam abis ngaji ya kan. Teman Pradua selalu nonton di TV tuh teman Pradua. Ada komedian sekaligus aktor yaitu Temon Tamplar, ini meninggal dunia pada hari Minggu 12 Juli 2026, di usia beliau sekarang 59 tahun. Nah, kabar tersebut ini dikonfirmasi oleh sejumlah rekan sesama artis dan juga keluarga melalui media sosial ya. Dan Temon sendiri itu dikenal sebagai salah satu sosok yang telah mewarnai dunia hiburan tanah air lewat berbagai program televisi, film, sampai dengan panggung-panggung komedi gitu ya teman Pradua. Nah, kepergiannya juga banyak meninggalkan duka untuk keluarga, sahabat, apalagi rekan-rekan seprofesi dan juga para penggemar Temon juga teman Pradua ya. Kita turut berduka cita atas meninggalnya komedian dan juga aktor Temon ya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Amen. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Kita update-update lagi ya, informasi-informasi pagi hari ini. Yoho, ada kabar-kabar apa nih? Anyway, teman Pre2, kita ke informasi seputar teknologi ya, teman Pre2, di mana dari Meta 2 hari ini tuh

Dua hari dirilis ya, Meta akhirnya cabut fitur AI yang bisa gunakan foto siapapun dari Instagram publik buat bikin gambar baru. Itu dia harus ya, karena memang gak semua orang mau dan gak semua orang tuh nyaman, teman Pre2. Jadi memang baru beberapa hari setelah diluncurkan ya, Meta tuh memutuskan untuk menarik fitur AI yang dirilis di 8 Juli kemarin, yang dimana ini memungkinkan para pengguna untuk membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik selama Instagram itu tuh tidak terkunci ya, teman Pre2. Nah, fitur yang merupakan bagian dari model AI Muse Image ini ya menuai kritik karena secara default ya memungkinkan AI untuk menggunakan foto dari akun Instagram pribadi milik pengguna ya hanya dengan menyebut nama ya, hanya dengan menyebut @nama akun kamu gitu ya, atau akun pengguna lainnya. Nah, jadi pengguna juga tidak akan menerima notifikasi saat fotonya tuh dijadikan referensi gitu loh, teman Pre2. Mengerikan ya sebenarnya, sehingga memicu nih kekhawatiran terkait dengan privasi dan juga persetujuan ya, consent. Ya, walaupun tersedia opsi untuk menonaktifkan fitur tersebut ya, pengaturan itu tuh tidak aktif secara bawaan, sehingga kayak pengguna yang harus mematikannya sendiri. Nah, jadi menanggapi gelombang protes dari para pengguna, kemudian penggiat privasi sampai dengan industri hiburan ya, Meta akhirnya mengumumkan bahwa fitur tersebut tidak lagi tersedia. Itu dia tuh ya. Jadi memang dalam pernyataan perusahaan Meta sendiri mengakui fitur itu memang missed the mark ya, alias gagal memenuhi ekspektasi pengguna terkait dengan kontrol dan juga privasi. Itu teman Pre2. Awalnya pas aku tahu, aduh, aku tim yang gak setuju tuh, teman Pre2. Aku tim yang gak setuju, tapi setelah tahu kalau udah dibatalin ya, jadi akhirnya kayak oh ya udah, oke, aku udah agak sedikit lega lah ya, teman Pre2.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Gua beda.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Masih di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kalau kamu notice nih ya, kompleks Candi Prambanan tuh punya ratusan candi perwara. Kalau kamu udah pernah datang ke sana ya, kebetulan aku 2 tahun lalu main tuh di Candi Prambanan, teman Pradua. Dan setelah ngelihat kayak, oh iya, baru ngeh juga ya. Nah, jadi candi banyak banget, ratusan candi atau perwara yang mengelilingi candi utamanya. Nah, jadi sebanyak 224 candi perwara ini tuh bakal direstorasi lewat kolaborasi pemerintah Indonesia dan India. Nah, hal ini tuh sempat disepakati dan juga diumumin lewat letter of intent yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia dan juga Perdana Menteri India ya, Narendra Modi, beberapa waktu yang lalu, teman Pradua. Nah, jadi sebagai salah satu UNESCO World Heritage Site ya, Prambanan tuh yang dikelola oleh InJourney melalui InJourney Destination Management atau IDM, itu memang jadi salah satu ikon budaya Indonesia ya. Siapa sih yang nggak tahu candi, Candi Borobudur, Candi Prambanan ya. Cuman yang di sini yang lagi terbahas adalah Candi Prambanan, teman Pradua. Nah, jadi katanya sih lewat restorasi ini mereka tuh berharap nggak cuman bisa ngejaga warisan sejarahnya, tapi juga bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi heritage yang memang diakui oleh dunia. Mungkin kalau selama ini kita selama ini Candi Prambanan identik sama destinasi wisata dan juga sejarah. Nah, kolaborasi ini juga nunjukin kalau pelestarian situs berusia ratusan tahun ini tuh juga bisa jadi kerja sama lintas negara gitu. Dan harapannya bukan cuman bangunannya ya yang tetap kejaga, tapi juga makin banyak orang yang datang buat mengenal salah satu warisan budaya terbesar Indonesia ini sih, teman Pradua. Widih, keren. Kemarin aku sempat lihat tuh pas Perdana Menterinya datang ke Indonesia, terus ke Candi Prambanan, dihadiri juga sama Bapak Presiden Prabowo. Terus yang jadi sorotan adalah kameramennya. Waktu itu rame banget, ada satu videographer kan, teman Pradua. Jadi itu mau ngambil footage ya, dia mau ngambil footage. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, dia cuma menjalankan si videographernya ini, dia cuma mau menjalankan tugasnya. Dia mau bekerja lah ya, teman Pradua. Dia mau ngambil footage. Dia melewati Perdana Menteri dan juga Presiden tuh di situ. Dia ngelewatin Presiden dulu, mau ngambil footage ke Perdana Menteri India ini. Pas dia lewat, nah pas pampres juga kan kerja kan, teman Pradua. Jadi mereka tuh langsung sigap kayak nyemperin tuh si videographer itu untuk minta mundur ya, gak jauh dari situ. Tapi setelah itu langsung Bapak Presiden yang manggil si videographer, terus kayak ya udah silakan dilanjutin pekerjaannya gitu. Terus kayak wah, banyak yang respect gitu, banyak banget akhirnya para fotografer videographer yang membanjiri kolom komentar baik di TikTok ataupun Instagram yang kayak wah, sederhana sih, tapi kayak fotografer videografer pasti tahu rasa bahagianya tuh seperti apa, teman Pradua. Keren. Ya, semoga kerjasama ini sih bisa terjalin panjang lah ya, teman Pradua. Semoga, amin.